saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi

Gengsi atau emfungsia sembilan kamu berkuat ketahanan pasifik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bineka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur Emfosiar Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai bank dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.000 hektar.

Semarang menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai poros ketiga.

0: sebanyak 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
1: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pemadaman dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari

0: dari anak seusianya.
1: Dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. 16 jam sampai ke 04.30.
0: Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa.
2: Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting.
0: Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI.
2: Selain itu,

0: Kasih meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
1: 109 tahun 2000 tentang pendudukan kepala daerah dan kepala daerah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks.
0: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
4: Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya akan jadi peran utamanya.
5: Kalau
4: kejar,
5: menurut saya
4: yakin bisa dapetinnya.
5: Pasti bisa ya. Belum setuju yakin, sih ya.
4: Semangat.
5: Kalau ada kenaikan
4: bisa.
5: Gaji.
4: Udah kalau gitu ini gratis. Ini kopra ada di posisi apa kan?
5: Ditekankan itu seharusnya sistemnya.
4: Jadi kan?
5: Ya, kalau mau. Harus diperhatikan dari sistemnya. Memang saya ini
6: Sumba, tapi pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan. Adat istiadat masyarakat Sumba termasuk upacara ritual, lelicat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kreasikan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa.
7: Tapi sebaiknya
6: ayo
7: lestarikan
6: warisan budaya Sumba untuk generasi datang.
7: Kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri? Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih

Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatimah Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah

yang dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwan Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8

0: Dan adik saya Pak Eri, kita naikkan dua kali pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
1: Sementara itu Wali Kota Surabaya Ricayadi menyampaikan apresiasi atas

0: Surabaya, Pak Menteri.
1: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung
2: dengan
1: pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B, sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana tanggapannya, Pak?
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rizai, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang, terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan.

0: memukul kentongan jika terjadi gempa bumi. Secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah sisi yang melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Teguh makam yang terhianati. Teguh makam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966, ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Makam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang
3: pendidikan juga
2: terhadap biasanya, praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara.
3: Kalau dulu ya, kalau
2: sebagian
3: dulu,
2: besar aset dan perusahaannya disita. Dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun.
3: Tinggi,
2: namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan sekarang, dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah
3: yang
2: dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teguh Makam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan itu, Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
3: Sebagian dari pembagian dari
1: jaringan berita nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB.

103 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Terus

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan...

0: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda ruang opini publik untuk pendengar semuanya yang sedia gabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi ya dihadirkan untuk Anda sebentar nanti di rangkaian Kupang Pagi jam 9 sampai jam 10. Kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa tentang integrasi identitas kependudukan digital untuk perkuat layanan perlindungan sosial. Untuk Anda yang mau gabung di dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, boleh ya, boleh bergabung di line telepon ya 0380843152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440 di jam 9 sampai jam 10 pagi. Informasi dihadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan kompetisi Piala Gubernur Liga Pelajar Seratin U17 dan Pertiwi Provinsi NTT tahun 2026 yang terus bergulir di Kabupaten Sika ini telah menyelesaikan ya babak memasuki yang sudah memasuki babak penyisihan sejak Jumat 31 Juli kemarin. Untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian pertandingan, Polres Sika menerjunkan personil pengamanan terbuka ataupun tertutup berdasarkan surat perintah Kapolres Sika. Pengamanan dilakukan supaya atlet, ofisial, panitia, dan masyarakat bisa mengikuti jalannya kompetisi dengan aman dan nyaman. Ya.
1: Ada macam begitu.
0: Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Pagi dengan informasi-informasi terkini dan juga dialog Kupang Menyapa yang dihadirkan untuk pendengar semuanya di jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat datang di program Dialog Inspiratif edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Prima Maya, senang sekali kita bisa kembali hadir bersama pendengar di hari ini untuk membahas tema yang tentunya sangat menarik, yaitu generasi muda Sumba berkarya, berwirausaha, dan menginspirasi. Dan pendengar, di tengah berbagai tantangan zaman, semakin banyak anak muda Sumba yang membuktikan bahwa memang dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, mereka mampu menciptakan peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat. Untuk membahas tema ini telah hadir narasumber yang luar biasa di pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Orge.
1: Selamat pagi Kakak Maya.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di Sumba, RRI Sumba ya. Dan juga untuk membuka sesi pertanyaan di pagi hari ini, apa sih moto dari Kakak Orge sendiri? Karena kalau memang moto RRI adalah sekali di udara tetap di udara, kalau moto dari Kakak Orge ini seperti apa? Silahkan.
1: Baik Kakak Maya, selamat pagi. Sebelum saya lanjut ke moto, apa boleh saya sapa kan RRI Sumba?
0: Iya, baik. Selain disapa mungkin bisa memperkenalkan diri juga.
1: Oke, baik Kakak Maya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terlebih khususnya pendengar setia RRI Sumba dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya George Melkisedek Tamoama, biasa dikenal dengan Orge Sloter. Terlebih khususnya saya mengucapkan banyak-banyak limpah terima kasih kepada RRI Sumba yang sudah mengundang saya sebagai anak muda yang berkreasi, anak muda yang bermotivasi untuk teman-teman anak muda. Saya pribadi sendiri sangat bangga karena saya merasa di luar sana masih banyak anak-anak muda yang lebih baik daripada saya dalam berwirausaha, dalam berbisnis, lebih sukses. Tapi atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, saya boleh dipercaya dan diundang di RRI Sumba sebagai anak muda yang berinspirasi untuk teman-teman di luar sana.
0: Baik, jadi di pagi ini pendengar, kita sedang live YouTube ya di RRI Sumba dan juga terestrial di FM 96,9 MHz. Dan untuk Kakak Orgi, apa sih kesibukan yang sedang dijalani saat ini?
1: Baik Kakak Maya, ya seperti biasa yang diketahui kesibukan hari-hari saya, yaitu menekuni usaha saya, yaitu di bidang kuliner, yaitu Kedai Sloter yang biasa dikenal dengan nama Kedai Sloter, yaitu yang bertempat di Jalan Malada, samping Bakso Malada dan juga samping Bank NTT. Ya,
0: baik. Kenapa sih harus kedai kuliner ya? Kenapa tidak usaha lain seperti mungkin ada sekarang kan lagi bergaul, ada yang membuka PS dan juga mungkin ada yang lain ya? Kenapa harus kuliner?
1: Baik Kak Maya, kenapa harus di bidang kuliner? Karena mungkin yang pertama itu adalah hobi saya, iya, yang berangkat dari keluarga mama saya. Kebetulan keluarga mama saya itu dan juga mama saya, mereka adalah orang yang suka masak dan mempunyai catering-catering makanan. Ya berangkat dari situ, dari saya SMP suka masak, akhirnya sampai terbawa saat ini.
0: Baik, sejauh ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi seorang Orge Sloter?
1: Ya. Baik Kakak Maya, kalau ngomong tentang tantangan, ini sangat luar biasa bagi diri saya sendiri, terlebih khusus pribadi saya. Tantangan menuju ke dunia kuliner ini dalam hidup saya begitu sangat luar biasa. Begitu banyak tantangan jatuh bangun yang saya lewati, itu sangat-sangat benar-benar hampir putus asa. Dengan segala keraguan, hinaan yang saya peroleh, dan juga dengan status diri saya yang mungkin di masa lalu kurang baik, itu banyak keraguan yang membuat saya juga terkadang merasa malu dan minder. Tapi dengan ketekuan diri saya dan percaya diri saya bahwa saya bisa menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin.
0: Kakak Orge, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita di pagi hari ini, untuk kedai kuliner ini ya, untuk Orge Sloter ini berapa lama, di mana sih?
1: Baik, seperti tadi di awal saya sudah kasih tahu, alamat Kedai Sloter itu ada di Jalan Malada, ya satu jalur dengan RRI Sumba ya. Dan juga bertepat di samping Bakso Malada dan juga Bank NTT Sumba Barat.
0: Baik, untuk jam buka nih, dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Untuk masyarakat Sumba Barat, Kedai Slaughter itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Itu untuk sarapan pagi. Jadi terkadang itu habisnya lebih cepat. Paling lambat itu jam 12, paling cepat jam 10, jam 11 itu sudah tutup.
0: Baik, berarti untuk Anda yang mungkin beraktivitas pagi ya, untuk sarapan mungkin bisa segera merapat nih ke Kedai Slaughter.
1: Uniknya, Kamaya, uniknya di Kedai Slaughter, yaitu makanan spesialnya itu ada RW bebek, iya. Dan juga lauk-lauknya itu selain RW bebek, lauknya itu tiap hari diganti-ganti. Ya. Jadi orangnya tidak kelihatan bosan.
0: Tapi selalu habis ya?
1: Ya, selalu habis.
0: Oke.
1: Ya.
0: Berarti luar biasa sekali ya perjuangan dari seorang Kedai Slaughter ini. Pernah tidak sih merasa ingin menyerah dengan usaha kuliner ini?
1: Sangat-sangat pernah. Tapi puji Tuhan, saya mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung saya, teman-teman yang mungkin tidak serahim, tapi mereka menganggap saya sebagai saudara, yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi di RRI Sumba ini saya mau mengatakan dan sama mengucapkan banyak-banyak limpah terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung saya, yang selalu memotivasi saya bahwa saya harus baik dan bisa sukses jalani usaha ini.
0: Ya, baik. Luar biasa sekali. Mungkin sekali lagi nih bisa disapa dulu penonton dan juga pendengar kita yang saat ini sedang menonton nih live
1: ya.
0: Di streaming.
1: Baik. Teman-teman, saudara dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Sumba dan juga Sumba Barat, saya menyapa lagi, saya Jorge Slaughter, mengucapkan terima kasih atas semua doa teman-teman semua sehingga Kedai Slaughter masih bisa eksis sampai hari ini dan juga masih berbuat banyak untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan dan juga motivasi.
0: Oke, baik Kakak Jorge, saya mau bertanya nih, coba tadi nama lengkapnya bagaimana?
1: Nama lengkap saya George Melkisedek Tamoama.
0: Nah, Slaughter itu apa sih sebenarnya?
1: Baik. Banyak yang pertanyakan nama Slaughter ini. Kakak Maya, nama Slaughter ini yaitu sudah dari waktu saya SMP, diambil dari nama gang saya, yaitu yang ada di kilometer 3. Jadi nama Slaughter ini ceritanya cukup unik. Awalnya itu nama gang Tanah Merah. Gang Tanah Merah, pada saat itu jalan gang saya itu masih belum diaspal. Setelah diaspal, terus kakak-kakak saya di gang bersama orang-orang tua di gang, mereka berkumpul untuk mengganti nama jalan ini, tapi nama jalan yang lama ini tetap ada. Jadi digabunglah Slaughter menjadi Setan Lorong Tanah Merah, karena gang saya dulu itu model kayak lorong penuh dengan kembang sepatu tinggi. Jadi itu dikasih nama Slaughter jadi Setan Lorong Tanah Merah. Jadi itu juga menjadi background di nama saya juga, Jorge Slaughter. Dan sampai saat ini puji Tuhan, nama Slaughter itu ya boleh dibilang familiar, khususnya di Sumba ya.
0: Baik, luar biasa, cukup unik juga ya. Dan juga kakak Jorge selama menjalankan usaha di dunia kuliner ini ya, apa pelajaran paling berharga?
1: Pelajaran paling berharga di bidang kuliner ini untuk saya banyak hal yang saya dapat dari usaha saya ini, terkadang itu yang membuat saya putus asa, tapi yang paling berharga bahwa saya syukuri apa yang dikasih sama Tuhan.
0: Baik, untuk Kakak Jorge, selama ini kan saya melihat nih banyak sekali aktivitas-aktivitas seperti di dunia kuliner, ada juga kadang saya melihat pernah nge-MC ya,
1: iya.
0: Pernah juga nge-MC. Lalu bagaimana sih cara menjaga semangat agar tetap konsisten berkarya?
1: Baik Kakak Maya, yaitu selain di bidang kuliner, saya juga menekuni salah satu bidang MC juga. Ya puji Tuhan, mungkin agak sedikit bisa MC, ya boleh dipercaya oleh orang-orang. Nah ya puji Tuhan, sampai saat ini masih tekuni. Untuk membagi waktu ya itu tadi, kita tetap harus percaya diri, semangat dan konsisten dengan visi yang pertama, usaha yang pertama. MC adalah ini pekerjaan saya yang kedua untuk mengisi waktu ketika ada waktu kosong.
0: Ya, istilahnya sampingan.
1: Sampingan, kerjaan sampingan.
0: Baik. Menurut seorang orgesmoter nih, apa sih keunggulan anak muda Sumba ya dibanding dengan daerah lain?
1: Saya sangat mengapresiasi anak-anak muda Sumba yang mungkin di zaman yang sekarang ini anak-anak muda Sumba sudah berpikir lebih luas lagi, tidak sama kayak yang kemarin-kemarin. Puji Tuhan, di zaman yang semakin maju, zaman yang semakin modern, pikiran anak-anak muda kita, anak Sumba, sudah berpikir lebih ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri, kita berusaha menjadi seorang pengusaha, meskipun itu di dalam dunia UMKM.
0: Baik, berarti jatuh bangun seorang wirausaha itu memang jatuh bangun seorang wirausaha itu memang selalu ada. Tapi bagaimana caranya untuk tetap bangkit itu pasti ya. Baik, menurut Orji, peluang usaha apa sih yang sangat potensial di Sumba untuk saat ini?
1: Untuk saat ini peluang usaha, kalau menurut saya, semuanya mempunyai peluang. Tapi tinggal bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai generasi Sumba terlebih khususnya, kita memaksimalkan dengan baik usaha ini. Yang paling penting Kamaya yaitu adalah bagaimana ada niat dari diri kita dan mau tekuni usaha. Jadi usaha apapun saja bisa kita lakukan, intinya ada niat dan mau tekuni.
0: Lalu sejauh ini mungkin ada peran media sosial untuk membangun usaha kuliner di bidang usaha kuliner ya untuk saat ini, oke?
1: Okay. Kak Maya, kalau bilang peran media sosial itu sangat penting sekali bagi kita terlebih khususnya di bidang usaha kuliner. Dunia media sangat-sangat membantu itu penjualan kami, khususnya Kedai Slaughter itu banyak. Makanan saya itu banyak lakunya itu di COD. Ini juga saya lupa sampaikan tadi di warga Sumba, terlebih khususnya di sekitaran kota Wekobubak. Kami juga Kedai Slaughter itu melayani COD. Jadi 50% itu ini kami Kedai Slaughter itu COD. Kakak. Jadi peran pentingnya media itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang malas untuk keluar segala macam itu. Sangat membantu, dibantu teman-teman yang selalu up di media, Facebook, IG, WA, dan lain sebagainya.
0: Baik-baik. Dengan mahalnya ya BBM sekarang ini, apakah ada tambahan biaya untuk COD?
1: Kedai Slaughter itu free ongkir. Ya, meskipun dengan saat ini kita tahu sendiri kondisi Indonesia seperti apa, tapi puji Tuhan dengan kenaikan BBM masih stabil, usaha saya masih stabil dan berjalan dengan apa adanya.
0: Oke, baik. Yang berikut, apa harapan Anda terhadap dukungan pemerintah, komunitas maupun masyarakat bagi pelaku UMKM saat ini, Kawati?
1: Baik, Kak Maya, mungkin selama ini kami anak-anak muda juga sangat ingin menyampaikan isi hati kami kepada pemerintah tentang UMKM, terlebih khususnya anak-anak muda yang ada di Sumba Barat. Tapi puji Tuhan, bersyukur di RRI Sumba ini apa yang saya inginkan dan mungkin mewakili teman-teman anak muda untuk menyampaikan aspirasi di depan RRI Sumba ini, saya menyampaikan kepada pemerintah. Mohon maaf sebelumnya kepada pemerintah Sumba Barat. Saya pribadi sendiri Orge Slaughter ingin menyampaikan kami sangat-sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, terlebih khususnya anak-anak muda, untuk melihat UMKM yang ada di Sumba Barat untuk diperhatikan. Ya, kalau bisa mungkin tidak secara materi, secara dukungan dan motivasi, secara moral itu sangat kami butuhkan. Sehingga kami anak-anak muda tambah bersemangat untuk berkreasi dan juga menginspirasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum berpikiran seperti kami. Ketika ada perhatian dari pemerintah, kami itu sangat bangga. Apalagi disponsori oleh dengan materi mungkin bantuan untuk kami UMKM yang mungkin kekurangan modal. Ya. Itu Kamaya.
0: Kakak Orge, untuk inspirasi, di sesi inspirasi dan juga motivasi ya, apa sih arti sukses untuk seorang Orge Slaughter?
1: Bagi Orge Slaughter, arti sukses itu untuk diri saya, tiada lain, tiada bukan, saya selalu mensyukuri kepada Tuhan. Sukses itu untuk semua orang pasti bisa. Pasti bisa. Sebagai, asal mau berusaha, dan kita selalu andalkan Tuhan. Sukses itu bagi siapapun pasti bisa sukses ketika kita mau berusaha, kita mau bersyukur.
0: Mungkin bisa di-spill sedikit nih, kata Orgi, siapa sih sosok yang paling menginspirasi di setiap perjalanan Anda dari bawah hingga saat ini?
1: Baik, Kakak Maya, mungkin bagi menginspirasi untuk saya dalam dunia usaha, bisnis, mungkin banyak. Tapi ada satu sosok yang menginspirasi bagi saya, itu ada kawan saya.
0: Disebut aja.
1: Kawan saya itu nama Rovan Ragawino, atau biasa dikenal dengan Rovan Bana. Itu adalah salah satu sosok anak muda yang sangat-sangat menginspirasi bagi saya. Tidak malu mau usaha apa saja, Kak Maya. Dan sampai saat ini puji Tuhan, dia boleh dikatakan, khusus di kaum milenial seperti seumuran saya, anak muda sukses itu ada di Rovan Bana. Ya, itu mungkin Kak Maya RRI Sumbe bisa kapan-kapan untuk mengundang Rovan Bana. Siapa tahu ada inspirasi-inspirasi kalo lain dari Rovan Bana.
0: Ya, siap. Ya. Oke. Okay, okay. Untuk seorang Orge Slaughter nih, apa sih nilai-nilai yang selalu dipegang dalam bekerja maupun berwirausaha hingga sampai saat ini?
1: Nilai-nilai yang saya pegang sampai saat ini, yaitu yang pertama, yaitu jujur dalam berusaha. Kita selalu syukuri apa yang kita kerjakan, maupun itu jatuh bangun, kita selalu syukuri apa yang kita kerjakan. Meskipun itu sedikit yang kita dapat, kita harus syukuri. Yang paling utama itu ya, kita jujur dalam berusaha pasti berkat akan ada.
0: Baik, Kakak Warga, tadi kan sudah ada pesannya untuk pemerintah Kabupaten Sumba Barat ya. Sekarang nih, pesan bagi anak muda Sumba yang takut memulai usaha, Kakak Warga, silahkan.
1: Pesan saya dari Orge Slaughter buat teman-teman milenial, terlebih khususnya ada di Kabupaten Sumba Barat, jangan takut untuk melangkah maju, jangan takut untuk gagal. Marilah kita sama-sama berjuang, marilah kita sama-sama menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa kita anak muda bisa menjadi orang sukses. Gunakanlah masa muda Anda dengan sebaik mungkin, karena kalau kita sia-siakan, maka kita akan menyesali kemudian hari. Saya sendiri merasa diri belum sempurna, tapi masih banyak hal yang saya ingin kejar, Kamaya, di umur yang sekarang ya.
0: Baik, untuk closing statement kita ya di pagi hari ini, ya, tidak terasa sudah sampai di penghujung kita ya.
1: Ya.
0: Jika diberi kesempatan ya berbicara kepada seluruh generasi muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat, apa sih yang ingin Anda sampaikan?
1: Bagaimana tadi, Kamaya?
0: Jika diberi kesempatan nih berbicara kepada seluruh anak muda Sumba yang bergelut di bidang UMKM nih ya, apa yang seorang Orge ingin sampaikan?
1: Jika diberi kesempatan disampaikan kepada teman-teman anak muda semua yang bergerak di dunia UMKM dan juga yang belum bergerak dan mau bergerak, saya mau katakan satu, tidak banyak, saya mau bilang, ayo kita sama-sama berjuang, kita buat Sumba menjadi lebih maju lagi, kita buat Sumba menjadi dunia kuliner yang luar biasa. Karena saya lihat saat ini Sumba sudah wisatanya sudah sangat ini maju, Kakak Maya, dan itu pasti akan didukung dengan kuliner yang luar biasa. Marilah kita berusaha buat anak muda, jangan gengsi lagi, kita jangan malu, kerjaan apapun itu ketika halal pasti Tuhan berkati. Kak Maya, mungkin saya lupa juga, saya juga mau terima kasih kepada kedua orang tua, doa Bapak Mama selalu saya ingat. Tanpa doa mereka juga mungkin sampai saat ini saya tidak berjalan dengan baik.
0: Ya, baik, itu untuk orang tua ya. Untuk teman-teman terdekat mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Buat teman-teman terdekat ya, mungkin saya air mata sedikit tergenang, Kak Maya. Teman-teman terdekat, buat kakak-kakak saya yang sudah menganggap saya sebagai adik, yang sudah menganggap saya sebagai saudara, terima kasih banyak. Kalian terbaik untuk saya. Mungkin saya tidak bisa balas kalian punya jasa. Saya hanya bisa mendoakan, semoga selalu diberi berkat, semoga selalu diberi kesehatan untuk kakak-kakak. Mungkin kakak saya ada nama kakak Erwin Dendo, kakak Jeki Ragawino, bapak Petra, kakak Neno, dan saudara-saudara lain, teman-teman lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya minta terima kasih banyak untuk teman-teman semua.
0: Baik, terima kasih nih Kak Orge sudah meluangkan waktu ya di Sumba pagi ini, di Sumba ya, di program Sumba Penyapa di pagi hari ini. Dan juga terima kasih atas cerita, pengalaman, dan motivasi yang sangat menginspirasi ya. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan semangat baru bagi generasi muda Sumba Barat untuk terus berkarya, berani memulai usaha, serta menjadi agen perubahan bagi daerah di Kabupaten Sumba Barat tentunya. Jadi bagi seluruh pendengar ya, jangan takut untuk bermimpi besar. Mulailah dari langkah kecil, terus belajar dan menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Saya selaku presenter di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam dialog inspiratif berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam sukses untuk generasi muda Sumba.
1: Terima kasih Kak Maya.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau ardhanari, ya. Darinya terciptalah wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia. Yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang. Guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan

0: peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan. Jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Halo para pelaku UMKM, apa kabar semuanya? Kita akan membahas tentang semangat juang para pengusaha kecil dan menengah yang terus berinovasi untuk memajukan perekonomian negara. UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk UMKM memiliki keunikan dan kualitas yang tak kalah dengan produk besar. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Bagaimana cara UMKM naik kelas? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Manfaatkan media sosial untuk promosi, ikuti pelatihan pengembangan produk, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain. UMKM Indonesia, kalian luar biasa. Terus berkarya, berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh, yang pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali. Dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu, kalau tidak dipakai lebih baik itu ditutup atau enggak dibalikkan gitu ya, jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air tuh, misalnya itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau enggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitu pun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT/RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
0: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bersama, kita dapat menciptakan...

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan, pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Emang ada masalah apa sama gue? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gue sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: sama lukisan.
1: Bentar. Ini apa?
0: Ini buku.
2: Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan.
1: Sini. Pakai aja ya.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali, eh.

0: lagi?
1: Betul, Ponak. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: masyarakat Wai Kabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Wai Kabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan
2: sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Sama di Jazzy Night.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat.

Masdar Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan di Sumba siang hari ini kami akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan. Dan tentunya saya Elondong akan menemani Anda hingga pada pukul 17.00 sore nanti. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga Jos.
1: Kamu bau.
2: Aku gak semangat kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ceritanya semua cewek banget.
4: Istirahat dulu ya, capek nih.
5: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
6: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
4: Tapi, udah gak kuat nih, Yot.
6: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
4: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
7: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
5: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
8: Ayo sekalian latihan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. Generasi muda Sumba berkarya, berwirausaha dan menginspirasi. Semangat generasi muda untuk berkarya dan membangun usaha menjadi pembahasan dalam program Sumba Menyapa Pagi. Yang menghadirkan narasumber George Melkisedek Tamu Ama. Dialog dengan tema generasi muda Sumba berkarya, berwirausaha dan menginspirasi sebagai motivasi bagi kaum muda agar berani menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha di tengah berbagai tantangan. Dalam dialog tersebut, George Melkisedek Tamu Ama mengajak generasi muda Sumba untuk tidak takut memulai usaha. Menurutnya, setiap usaha besar selalu diawali dengan langkah kecil, sehingga keberanian untuk mencoba menjadi modal utama menuju kesuksesan. Ia menegaskan bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar yang akan membentuk pengalaman dan kemampuan seorang wirausaha. George menceritakan bahwa kecintaannya pada dunia kuliner berawal dari sosok sang ibu yang gemar memasak dan sering menerima pesanan catering. Sejak kecil ia terbiasa melihat proses penyiapan berbagai hidangan yang membuatnya ingin sekali melanjutkan usaha dari ibunya. Pengalaman tersebut kemudian menemukan minatnya untuk menekuni bidang kuliner dan mengembangkan menjadi sebuah usaha yang memiliki nilai ekonomi. Menurut George, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun usaha. Selain belajar dari pengalaman ibunya, ia juga terus mengasah kemampuan berinovasi dalam menciptakan menu serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Ia percaya bahwa anak muda Sumba memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha apabila mampu memanfaatkan kreativitas dan peluang yang ada. Lebih lanjut, George mengajak generasi muda agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Ia menilai sektor kuliner, pariwisata, kerajinan hingga usaha berbasis potensi lokal Sumba memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola dengan tekun, konsisten dan penuh semangat. Melalui program Sumba Menyapa Pagi, RRI Sumba berharap kisah inspiratif George Melkisedek Tamu Ama dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya, berwirausaha dan berani memulai melangkah menuju kesuksesan dengan semangat pantang menyerah serta kemauan dan untuk terus belajar. Diharapkan semakin banyak anak muda Sumba yang mampu menghadirkan inovasi dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejo. Aduh.
2: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.

0: Bahaya anjing itu lu udah dengar. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak mikir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan

Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba siang hari ini. Babinsa tanam panas, perkuat silaturahmi, wujudkan stabilitas Kamtibmas wilayah. Babinsa Desa Tanam Banas Koramil 3 Katiku Tanah Koptu Nelson Tavares melaksanakan kegiatan komunikasi sosial pembinaan teritorial warga binaan di Desa Tanam Banas, Kecamatan Umur Tunggai, Kabupaten Sumba Tengah, Selasa 2 Agustus 2006. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas pembinaan teritorial untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan secara langsung bersama warga bertujuan membangun kedekatan sekaligus memperkuat silaturahmi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk memantau perkembangan situasi dan ketertiban masyarakat di wilayah binaannya. Kapten Nelson Tavares mengatakan bahwa komunikasi sosial merupakan salah satu metode yang efektif dalam menjamin hubungan harmonis dengan masyarakat melalui dialog yang terbuka, berbagai informasi mengenai kondisi desa maupun potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih dini. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa juga mengajak seluruh warga untuk terus menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap situasi sekitar, serta memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, sinergi antara aparat kewilayahan dan masyarakat menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Warga menyambut baik kegiatan komsos yang dilakukan di kegiatan dilaksanakan Babinsa. Kehadiran aparat TNI di tengah masyarakat dinilai mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai aspirasi maupun persoalan yang dihadapi di lingkungan desa. Melalui kegiatan komunikasi sosial yang berkesinambungan, diharapkan hubungan antara Babinsa dan masyarakat Desa Tanam Panas semakin solid. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas Kamtibmas serta menciptakan suasana yang aman, nyaman dan harmonis di wilayah Kecamatan Umbura Tunggai.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo suantar saya pergi pasar.
0: Mari.

Ya pendengar Sumber Siang, hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Apakah minum air kelapa muda setiap hari sebabkan batu ginjal? Salah satu anggapan yang masih sering beredar di masyarakat adalah bahwa minum air kelapa setiap hari dapat menyebabkan batu ginjal. Padahal hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi air kelapa dalam jumlah wajar menyebabkan terbentuknya batu ginjal pada orang yang sehat. Justru air kelapa dikenal sebagai minuman alami yang kaya cairan dan elektrolit sehingga dapat membantu menjaga hidrasi tubuh. Batu ginjal terbentuk ketika mineral seperti kalsium oksalat atau asam urat mengendap dan membentuk kristal di dalam ginjal. Kondisi ini lebih sering dipicu oleh kurangnya asupan cairan, pola makan tinggi garam, konsumsi protein hewani berlebihan, obesitas, serta faktor genetik. Oleh karena itu, penyebab batu ginjal jauh lebih kompleks dibandingkan hanya mengonsumsi satu jenis minuman seperti air kelapa. Air kelapa mengandung kalium, magnesium, kalsium, dan sejumlah kecil natrium. Kandungan kalium di dalamnya bahkan dapat membantu menjaga kesemangan cairan dan mendukung fungsi ginjal. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan cairan yang cukup termasuk dari air kelapa dapat membantu mengurangi risiko pembentukan kristal pada saluran kemih karena urin menjadi lebih encer. Meski begitu, bukan berarti air kelapa boleh dikonsumsi tanpa batas. Minum air kelapa dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan asupan kalium, terutama pada organ orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Pada penderita penyakit ginjal kronis, kadar kalium yang terlalu tinggi dapat dalam darah dapat berbahaya karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan kalium secara optimal. Oleh karena itu, kelompok ini sebaiknya berkonsultasi dengan dokter mengenai jumlah konsumsi yang aman. Bagi orang yang sehat, minum air 1 gelas air kelapa setiap hari umumnya masih tergolong awam bagi bagian dari pola makan seimbang. Namun air kelapa sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya sumber cairan. Air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan harian karena bebas gula kalori dan mampu menjaga fungsi ginjal secara optimal. Untuk menjaga batu ginjal, langkah yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan cairan setiap hari, membatasi konsumsi garam, mengurangi makanan tinggi oksalat jika memiliki risiko tertentu, menjaga berat badan ideal, serta memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Gaya hidup sehat secara keseluruhan jauh lebih berpengaruh terhadap kesehatan ginjal dibandingkan menghindari udara kelapa. Kesimpulannya, anggapan bahwa air minum kelapa setiap hari menyebabkan batu ginjal tidaklah benar jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar oleh orang dengan ginjal yang sehat. Air kelapa justru dapat menjadi pilihan minuman alami yang menyegarkan dan membantu menjaga hidrasi tubuh. Namun bagi penderita gangguan ginjal atau kondisi medis tertentu, konsumsi air kelapa perlu disesuaikan dengan anjuran energi kesehatan agar manfaatnya tetap optimal tanpa menimbulkan risiko.

0: Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan, dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.
1: Pagi, sayang. Bangun dong, udah siang tahu. Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Kyllianni menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden FIFA berikutnya. Selain itu, presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Selama beberapa tahun terakhir, Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi sangat kuat di FIFA. Namun situasi berubah setelah ia mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. UEFA menjadi konfederasi pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap usulan tersebut. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, bahkan menilai gagasan itu bermasalah dari sisi tata kelola maupun proses pengambilan keputusan. PAU juga menegaskan seluruh 55 anggota UEFA tidak akan mengikuti kompetisi FIFA selama usulan tersebut belum dicabut. Pernyataan itu memperlihatkan besarnya penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan Infantino. Penolakan serupa kemudian datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Sikap tersebut semakin memperbesar tekanan terhadap kepemimpinan Infantino di organisasi sepak bola dunia. Tekanan tidak hanya berasal dari luar FIFA, tetapi juga dari internal organisasi. Dua pejabat penting FIFA, Carlos Cordeiro dan Kevin Lamour, memutuskan mundur dari jabatannya di tengah polemik yang berkembang. Lamour secara terbuka mengkritik arah kepemimpinan FIFA saat ini. Ia menilai keputusan tersebut lebih mencerminkan keinginan pribadi dibandingkan hasil kesepakatan bersama di dalam organisasi. Laporan The Times menyebutkan mosi tidak percaya terhadap presiden FIFA dapat diajukan apabila memperoleh dukungan dari sedikitnya 43 negara anggota. Dengan sikap kompak negara-negara anggota UEFA yang menolak usulan tersebut, peluang munculnya mosi tersebut dinilai semakin terbuka. Meski mosi tidak percaya tidak otomatis mencopot presiden FIFA dari jabatannya, namun tekanan politik dalam organisasi dapat membuat posisi Infantino semakin sulit dipertahankan. Situasi itu juga membuka peluang bagi munculnya kandidat baru dalam pemilihan presiden FIFA periode 2027-2031. Victor Montagliani menjadi salah satu nama yang paling sering disebut sebagai calon penerus Infantino. Presiden CONCACAF asal Kanada itu diketahui setelah lama memiliki ambisi untuk memimpin FIFA dan memiliki kesempatan mendaftarkan pencalonannya hingga 18 November 2006. Selain Montagliani, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga masuk dalam bursa calon presiden FIFA. Ia menegaskan masa depan sepak bola internasional harus dibangun melalui dialog, konsultasi bersama dan tata kelola yang baik. Sementara itu, nama presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, sempat dekat dengan kursi presiden FIFA. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu kakak.
1: Apa lagi?

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan terus terjadi, gedung-gedung baru dibangun menghiasi wajah Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Pasar modern dibangun untuk memanjakan masyarakat mencari keperluan sehari-hari. Namun, pembangunan

seharga Rp1.000. Pasar Seribu dibangun oleh Gubernur NTT kelima Herman Musa Kabe pada tahun 1993. Mengalami masa kejayaan kurang lebih selama 10 tahun, membuat para pedagang yang berjualan di bilik kios selalu tersenyum bahagia ketika menghitung hasil dagangan mereka. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah kenangan bagi pedagang maupun masyarakat. Kalah bersaing dengan pasar modern menyebabkan beberapa pedagang bangkrut dan mengalihfungsikan bilik kios menjadi kos-kosan. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah cerita yang dikisahkan kepada anak cucu sebagai pasar yang pernah ada dan memberi warna di Kabupaten Kupang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahi Lungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anak Kalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya, gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabuh secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabuh secara bergantian. Wo Pe Bo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabuh sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabuh sebagai pengiring leko, dan We Pe Bo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil, dungdung atau kongkong, yaitu 2 buah gong sedang, dan posa merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun merupakan 2 buah gong kecil. Namun apabila dari kedua gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, kedua gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Pada umumnya, makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam. Makanan yang tidak bertahan lama biasanya harus dibuang. Bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah ikan asin berformalin. Gejala yang ditimbulkan jika formalin tertelan adalah mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut yang hebat, bahkan sampai kejang dan koma. Selain itu formalin juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, kerusakan limpa, dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

Atau tarian selamat datang yang khas dari Kupang, Provinsi NTT. Tarian ini dilakukan oleh beberapa penari wanita yang menari dengan membawa sebuah wadah berbentuk kotak berisi siri pinang. Tari cerana dahulunya merupakan tarian yang sering digunakan masyarakat Kupang sebagai tarian penyambutan bagi para bangsawan, orang yang dituakan maupun tamu penting sebagai ungkapan rasa hormat kepada tamu yang datang. Selain di daerah Kupang, tari cerana juga sangat populer di beberapa daerah lain di sekitarnya, seperti di daerah Rotendao, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. Tari cerana biasanya dibawakan oleh 6 orang atau lebih penari wanita dan 1 penari pria. Diawali dengan para penari wanita yang menari dengan diiringi sebuah alunan musik pengiring. Kemudian penari pria masuk ke arena dan bergabung bersama penari wanita. Gerakan penari pria dan wanita dalam tarian ini berbeda. Gerakan penari wanita didominasi dengan gerakan tangan yang gemulai sambil membawa tempat siri yang ditaruh di tangan satunya. Sedangkan penari pria didominasi dengan gerakan tangan yang direntangkan. Pada akhir tarian, penari wanita akan mendampingi penari pria yang berjalan sambil menari menghampiri para tamu yang dihormati serta menyajikan siri pinang kepada para tamu. Setelah para penari menyajikan siri pinang, maka para tamu kemudian mengunyah sebagai tanda terima kasih. Tari cerana ini biasanya diiringi dengan iringan alat musik tradisional, sasando. Irama yang dimainkan umumnya merupakan irama yang bertempo pelan, sehingga selaras dengan gerakan dari para penari. Dalam perkembangannya, tari cerana ini masih terus dilestarikan serta dikembangkan oleh masyarakat Kupang. Tarian ini masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara penyambutan tamu kenegaraan, bangsawan, atau para tamu penting lainnya. Tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti pertunjukan seni daerah maupun di festival budaya. Selain untuk melestarikan tarian tradisional, hal ini juga dilakukan untuk memperkenalkan kepada para generasi muda dan masyarakat akan seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kupang.

0: Market. Y'all have a good bison?
1: Pasar tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan sejak zaman abad kelima, masyarakat di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah mulai melakukan tukar-menukar barang dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat menggelar dagangannya

setiap 4 tahun jumlah pasar tradisional di Indonesia turun drastis. Misalnya, pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 lalu, pasar tradisional yang berjumlah 13.000 lebih berkurang hingga menjadi hanya 9.000 pasar. Artinya, dalam 4 tahun saja, jumlah pasar tradisional berkurang hampir 4.000 buah. Hasil survei IKP menyebutkan, berkurangnya jumlah pasar tradisional disebabkan karena konflik, revitalisasi, dan kebakaran. Pertumbuhan pasar tradisional sangat lambat. Pasar tradisional hanya bertumbuh 8,1%, sedangkan pertumbuhan pasar modern seperti mal dan supermarket mencapai 31,4%. Sebanyak 70% dari bangunan pasar tradisional sudah berumur lebih dari 20 tahun. Saat ini, revitalisasi pasar terus dilakukan. Sasaran revitalisasi pasar adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami kebakaran akibat konflik sosial, dan pasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan minim sarana. Revitalisasi pasar tradisional lebih difokuskan pada 4 proses, yaitu revitalisasi fisik agar lebih bersih dan sehat, revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses pedagang. Selain itu, revitalisasi manajemen agar pedagang dan pengelola lebih profesional. Seiring perkembangan zaman, pasar tradisional telah diganti dengan pasar modern yang menawarkan banyak kenyamanan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki manfaat yang jarang kita ketahui. Sebenarnya, berbelanja di pasar tradisional memiliki beberapa keuntungan. Selain manfaat utama untuk berjual beli, secara sosial kehadiran pasar tradisional dapat membuka hubungan sosial baru. Pembeli dapat bertemu dengan pembeli lain dan dapat berkomunikasi dengan pedagang. Hal ini tidak dapat ditemui di pasar modern atau pasar swalayan yang mewajibkan pembeli melayani diri sendiri. Pasar tradisional juga dapat memberikan manfaat berbahasa. Di pasar tradisional, pembeli dan pedagang rata-rata menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengunjungi pasar tradisional dapat menolong memperkaya kosakata bahasa daerah setempat. Pasar tradisional merupakan gambaran pergerakan ekonomi rakyat. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Merawat dan memelihara kebersihan dan kondisi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk kita turut mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Pasar tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan sejak zaman abad kelima, masyarakat di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah mulai melakukan tukar-menukar barang dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat menggelar dagangannya dan terjadi transaksi tanpa menggunakan mata uang. Setelah manusia mengenal mata uang, pertukaran barang dengan uang disebut proses jual-beli. Ciri bangunan pasar tradisional biasanya berupa bangsal, gudang, toko, kios-kios, los, dan fasilitas umum yang diperlukan di sekitar pasar. Pasar tradisional belakangan ini terus mengalami penurunan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebutkan setiap 4 tahun jumlah pasar tradisional di Indonesia turun drastis. Misalnya, pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 lalu, pasar tradisional yang berjumlah 13.000 lebih berkurang hingga menjadi hanya 9.000 pasar. Artinya, dalam 4 tahun saja, jumlah pasar tradisional berkurang hampir 4.000 buah. Hasil survei IKAPI menyebutkan berkurangnya jumlah pasar tradisional disebabkan karena konflik, revitalisasi, dan kebakaran. Pertumbuhan pasar tradisional sangat lambat. Pasar tradisional hanya bertumbuh 8,1%, sedangkan pertumbuhan pasar modern seperti mal dan supermarket mencapai 31,4%. Sebanyak 70% dari bangunan pasar tradisional sudah berumur lebih dari 20 tahun. Saat ini, revitalisasi pasar terus dilakukan. Sasaran revitalisasi pasar adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami kebakaran akibat konflik sosial, dan pasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan minim sarana. Revitalisasi pasar tradisional lebih difokuskan pada 4 proses, yaitu revitalisasi fisik agar lebih bersih dan sehat, revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses pedagang. Selain itu, revitalisasi manajemen agar pedagang dan pengelola lebih profesional. Zaman pasar tradisional telah diganti dengan pasar modern yang menawarkan banyak kenyamanan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki manfaat yang jarang kita ketahui. Sebenarnya, berbelanja di pasar tradisional memiliki beberapa keuntungan. Selain manfaat utama untuk berjual beli, secara sosial kehadiran pasar tradisional dapat membuka hubungan sosial baru. Pembeli dapat bertemu dengan pembeli lain dan dapat berkomunikasi dengan pedagang. Hal ini tidak dapat ditemui di pasar modern atau pasar swalayan yang mewajibkan pembeli melayani diri sendiri. Pasar tradisional juga dapat memberikan manfaat berbahasa. Di pasar tradisional, pembeli dan pedagang rata-rata menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengunjungi pasar tradisional dapat menolong memperkaya kosakata bahasa daerah setempat. Pasar tradisional merupakan gambaran pergerakan ekonomi rakyat. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Merawat dan memelihara kebersihan dan kondisi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk kita turut mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo?
0: Serius?
1: Masih yakin?
0: Gimana?
1: Kalau udah yakin? Eh, udah cobain aja.
0: Oke,
1: coba.
0: Berangkat ya?
1: Berangkat.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

96,9 MHz. Selamat malam pendengar. Bertemu lagi bersama saya Cantika Anjali di Sumba malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Warta Jakarta hingga pukul 20.30. Anda juga akan mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan akan ada bis malam, bisa request dan salam-salam. Dan di akhir kebersamaan Anda juga akan mendengarkan Ruang Rindu pendengar. Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, selamat memasuki awal bulan. Semoga semangat Anda setebal dompet Anda ya. Untuk awal bulan Agustus ini kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dan pendengar, jangan lupa terus dengarkan kami, dan Anda bisa merequest lagu melalui live chat di aplikasi RRI Digital, atau bisa memberikan informasi yang mungkin kami RRI belum bisa jangkau. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kami di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan nama RRI_

Baik pendengar, owner Galvano Futsal sekaligus ketua panitia Galvano Cup 2026, Dewi Lukita Mahenu menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan Galvano Cup 2026 yang berlangsung hingga partai puncak pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurutnya, keberhasilan turnamen tidak lepas dari dukungan seluruh pihak. Dalam sambutannya sebelum pertandingan final dimulai, Dewi Lukita didampingi suami dan anaknya menyampaikan apresiasi kepada panitia, para pemain, sponsor, serta seluruh penonton yang telah memberikan dukungan penuh selama turnamen berlangsung. Ia kemudian secara resmi menutup Galvano Cup 2026. Pendengar, Dewi Lukita juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta. Ia mengucapkan selamat kepada tim yang berhasil meraih kemenangan, sekaligus mengingatkan tim yang belum berhasil agar tidak berkecil hati, karena kemenangan selalu diawali dari proses belajar, termasuk melalui pengalaman dari sebuah kekalahan. Pendengar, sebelum pertandingan final dimulai, seluruh hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan momen tersebut menghadirkan suasana penuh semangat kebangsaan sebelum laga final berlangsung selama dua babak, masing-masing 20 menit. Sebelumnya, pertandingan perebutan juara ketiga mempertemukan Cakruk melawan Avengers, dan Cakruk berhasil mengamankan kemenangan sehingga menempati posisi ketiga. Setelah itu, laga final mempertemukan Bayangkara menghadapi Trivan Sumba Barat Daya untuk menentukan juara pertama dan kedua. Galvano Futsal dipenuhi penonton yang datang dari berbagai wilayah di Pulau Sumba, mulai dari Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah hingga Sumba Timur. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa olahraga futsal terus berkembang dan menjadi wadah positif bagi generasi muda. Dewi Lukita juga berharap Galvano Cup dapat terus diselenggarakan setiap tahun sebagai ajang pembinaan atlet, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar komunitas futsal di Pulau Sumba. Ia berharap semakin banyak bibit-bibit muda yang lahir dari turnamen ini dan pastinya mampu mengharumkan nama daerah pada tingkat regional maupun nasional. Baik, mendengar informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PR RI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026. Dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dah akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Toh juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas. Ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patina nama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Indonesia menyapa malam, kali ini kita awali dari topik di mana ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat ini terus memengaruhi dinamika politik dan keamanan regional. Persaingan kepentingan geopolitik, isu keamanan hingga pengaruh terhadap stabilitas ekonomi global menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik paling rawan konflik di dunia. Rivalitas kedua negara tidak hanya berdampak pada negara-negara di kawasan, tetapi juga memengaruhi harga energi, jalur perdagangan internasional, dan upaya menjaga perdamaian global. Lalu mengapa Timur Tengah terus menjadi arena persaingan kepentingan Iran dan Amerika Serikat? Apa faktor yang membuat konflik ini sulit mereda? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan maupun dunia, termasuk bagi Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI periode 2014-2019, Pak Mahfud Siddiq.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Mahfud.
2: Waalaikumsalam Pak Lukman.
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Pak Mahfud, ini kita banyak juga yang bertanya-tanya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini berkepanjangan, berlarut-larut gitu ya. Sebesar apa pengaruh sejarah, mungkin seperti kudeta 1953 dan revolusi Iran 1979 kalau tidak salah ya, terhadap kebijakan kedua negara hingga saat ini?
2: Iya, ya memang kalau kita lihat secara historik, permusuhan antara Iran dengan Amerika ini sudah panjang ya. Dimana kalau kita lihat tahun 53 ketika terjadi kudeta terhadap Perdana Menteri Mossadegh yang terpilih secara demokratis, dan ini diyakini adalah bagian dari operasi CIA dan MI6 ya. Ini memang menumbuhkan dendam yang sangat dalam di masyarakat, bukan saja masyarakat tapi juga di kalangan tokoh-tokoh politik Iran. Dan yang kedua, saya kira yang tidak bisa kita tutup mata bahwa bagaimana Iran melihat Amerika betul-betul disetir oleh kepentingan Israel yang saat ini menganggap atau memandang Iran menjadi ganjalan terakhir bagi dominasi atau hegemoni Israel di kawasan Timur Tengah dan Asia Barat. Jadi saya kira sulit memang membangun kepercayaan antara Iran dengan Amerika ya, dengan konteks historik semacam itu. Sehingga kalau kita proyeksikan ke dalam konflik atau perang antara Amerika dan Iran sekarang ini, walaupun beberapa hari belakangan kelihatannya mulai deeskalasi ya, mulai mereda, tetapi saya melihatnya ini sebagai istilahnya itu frozen conflict. Jadi konflik yang membeku ya, dia tidak hilang, dia tidak selesai, tetapi dia tetap ada, dan satu waktu dia bisa mengalami eskalasi secara tiba-tiba. Jadi memang faktor ketidakpastiannya sangat tinggi. Cuma kan yang repot adalah ketidakpastian penyelesaian konflik antar Iran dan Amerika ini kan tidak mengganggu dua negara ini saja, tapi mengganggu banyak negara-negara yang lain. Dan saya kira negara-negara di kawasan Teluk adalah pihak yang paling menderita ya terhadap situasi ini.
0: Nah, kalau kita ketahui kan sebelumnya juga ada kesepakatan damai gitu dan juga upaya negosiasi. Nah, apa Pak hambatan terbesar yang membuat setiap upaya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat ini berulang kali gagalnya?
2: Ya, kalau kita lihat kan tanggal 8 Juli Donald Trump ya di saat KTT NATO di Ankara, Turki, itu kan sudah menyatakan bahwa di MOU is over. MOU ini sudah berakhir. Dan sebenarnya pernyataan ini tidak mengherankan. Kenapa? Karena ketika MOU ini ditandatangani, kita lihat ada reaksi yang sangat keras dari pihak Israel yang menganggap penandatanganan MOU ini adalah satu kesalahan dan kekalahan yang sangat fatal ya, yang sangat fatal baik bagi Amerika dan juga bagi Israel. Dan saya kira di publik Amerika sendiri sebagiannya yang mendukung Donald Trump juga kecewa dengan MOU ini ya, termasuk Senator Lindsey Graham yang beberapa waktu lalu meninggal ya, itu kan juga mengungkapkan kecewaannya. Jadi saya kira memang betul kalau ada yang mengatakan Trump sepertinya tidak punya jalan lain kecuali harus menandatangani MOU yang boleh dibilang 14 poin itu semuanya adalah proposalnya Iran, ya karena ada desakan politik domestik. Kalau tidak ditandatangani, dia akan kehilangan, semakin kehilangan dukungan politik domestik. Sementara kan bulan November akan ada pemilu SLA, ya, dan itu menentukan nasib dan masa depan Partai Republik, bukan saja Trump. Jadi saya kira ketika tahapan itu sudah dilewati, lalu ada tekanan yang terus menerus dari Netanyahu, saya kira inilah yang dilakukan oleh Trump, ya, dengan mencari jalan untuk secara sepihak membatalkan MOU itu. Jadi saya kira banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa ada niat yang terbuka dari Trump untuk pertama mengkhianati isi dari MOU, untuk kemudian di tanggal 8 Juli dia katakan bahwa MOU

Semoga sabdamu yang akan kami dengar ini mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pernah mengalami dan menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Ada sebuah pepatah yang berbunyi demikian. Hidup ini berputar seperti roda, kadang kita berada di atas, kadang pula kita berada di bawah. Pepatah ini hendak mengatakan bahwa kita menjalani kehidupan yang dinamis. Ada saat tertentu di mana kita semua berada dalam kejayaan dan kebahagiaan. Kita mengalami kebahagiaan karena hal-hal yang kita inginkan dapat terwujud sesuai dengan rencana kita. Namun, ada pula saat tertentu ketika kita berada di titik terbawah di dalam kehidupan ini. Kita merasa kecewa, sedih, bahkan menderita karena cobaan hidup dan penyakit yang kita alami. Setiap masalah yang kita alami di dalam kehidupan ini menggambarkan bahwa kita berada di titik terendah dalam kehidupan ini. Melalui pepatah itu, kita semua diajak untuk mampu memahami situasi hidup dan kemudian selalu berjaga-jaga. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita mukjizat Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus selesai memberi makan kepada 5.000 orang, ia menyuruh para muridnya pergi mendahuluinya ke seberang danau. Yesus hendak berdoa kepada Bapanya. Tindakan Yesus yang berdoa kepada Bapanya menunjukkan dimensi kemanusiaan Yesus
yang juga menunjukkan ketergantungan manusia kepada

0: Bapa. Tindakan Yesus ini merupakan suatu bentuk teladan bagi kita. Kita hendaknya senantiasa membangun hidup doa agar selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah Pencipta. Ketika para muridnya berada di tengah danau, mereka dilanda angin ribut. Perahu yang dilanda angin ribut, selain merupakan peristiwa nyata, juga menggambarkan prahara kehidupan manusia. Perahu para murid sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Sama seperti perahu yang mengarungi laut atau danau, manusia hidup mengarungi dunia ini. Manusia mengarungi kehidupan di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan tujuan hidup senantiasa mengarah kepada kebahagiaan yang sejati. Di dalam kehidupan ini, manusia menimba kekuatan, mencari pengetahuan, dan memperoleh kebahagiaan. Selain itu, manusia juga merasakan sakit, cemas, dan menderita. Penderitaan itu diakibatkan oleh badai kehidupan yang datang menerpa. Ada dua konsekuensi dari badai kehidupan yang datang, yaitu membuat kita menjadi semakin bijaksana atau menjadi semakin terpuruk. Ketika para murid diombang-ambingkan oleh badai di tengah danau, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Namun, Yesus berseru kepada mereka untuk jangan takut, sebab Dia sendirilah yang datang menjumpai mereka. Penginjil Matius mencatat bahwa Yesus menemui mereka kira-kira jam 3 pagi dengan berjalan di atas air. Mengapa Yesus menjumpai para muridnya jam 3 pagi? Jam 3 pagi memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks bacaan Injil hari ini, jam 3 pagi melambangkan keadaan manusia yang terpuruk dan putus asa akibat masalah di dalam kehidupan ini. Masalah yang begitu berat seakan-akan menghancurkan daya juang kehidupan manusia sehingga merasa putus asa. Perjuangan melawan badai kehidupan ini bukanlah perjuangan yang mudah. Badai menggambarkan betapa beratnya masalah yang dialami oleh manusia. Bahkan, manusia hampir tenggelam di tengah badai kehidupan karena tidak memiliki iman yang kuat. Seruan Petrus kepada Yesus untuk meminta bantuan menunjukkan lemahnya iman sehingga manusia menjadi begitu rapuh. Di tengah badai kehidupan yang menerpa, Allah hadir dan menguatkan manusia. Allah tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Yesus menegaskan kepada para murid-Nya bahwa Ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Mukjizat Yesus berjalan di atas air menggambarkan kepada kita kuasa mutlak Allah atas alam semesta, kepedulian Allah terhadap situasi manusia, dan panggilan untuk membuang rasa takut. Manusia boleh saja merasa tidak berdaya di hadapan badai kehidupan. Namun, kita harus ingat bahwa Allah yang kita imani adalah pemilik kehidupan. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah memiliki kendali penuh atas kehidupan ini dan atas setiap masalah yang dialami manusia. Allah tidak akan pernah membiarkan umat-Nya binasa. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Mukjizat Yesus berjalan di atas air juga menegaskan kekuasaan Yesus atas badai kehidupan dan maut. Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal di surga. Perkataan Yesus kepada para murid-Nya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebenarnya juga ditujukan kepada kita. Yesus tidak menghendaki agar kita menjadi binasa akibat badai kehidupan dan kesedihan. Yesus menyelamatkan kita karena dialah sang penyelamat sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan kepada kita untuk jangan takut. Seberat apapun masalah yang kita alami, datanglah kepadanya. Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Semua masalah yang kita alami akan diselesaikan oleh Yesus. Sebagai murid Yesus yang sejati, kita hendaknya hadir untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan. Kehadiran kita hendaknya menjadi kebahagiaan bagi sesama. Mari kita datang kepada Yesus dan mengajak sesama untuk datang kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus kita akan memperoleh kelegaan. Amin.
1: Baik, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini dengan topik Tenanglah, aku ini jangan takut. Apa sih makna pepatah hidup ini berputar seperti roda dalam kehidupan iman kita, Pak?
0: Ya, kehidupan itu berputar seperti roda, artinya bahwa kita menjalani kehidupan yang dinamis. Ada saat-saat di mana kita mengalami kebahagiaan dan ada saat-saat kita mengalami penderitaan. Itu adalah warna-warni kehidupan yang menjadi pola dasar kehidupan manusia. Kita merasa bahwa mungkin saja ada orang yang selalu menunjukkan raut wajah yang bahagia, tetapi perjalanan kehidupan pribadinya, masalah-masalahnya yang tidak kita ketahui, itu sebenarnya tidak bisa membohongi kita semua. Kebahagiaan yang kita lihat di depan mata itu hanyalah kebahagiaan yang tampak. Sedangkan apa yang tidak tampak, itulah yang senantiasa menjadi kenyataan dalam kehidupan seorang manusia. Terima kasih.
1: Baik, mengapa sih Yesus memilih berdoa kepada Bapa sebelum menemui para murid-muridnya?
0: Ya, Yesus berdoa kepada Bapanya itu menunjukkan kedekatan yang intim, kedekatan yang sejati antara Yesus dan Bapa. Perlu kita ketahui bahwa di dalam doa itu kita senantiasa merasa dekat dengan Allah. Allah hadir di dalam kita dan melalui doa kita dapat berkomunikasi. Kalau kita dapat berkomunikasi dengan Allah, maka kita merasa bahwa Allah itu dekat dan ada di dekat kita. Komunikasi itu dapat dibangun salah satunya melalui doa. Terima kasih.
1: Baik, yang terakhir, dalam renungan ini, apa sih makna perahu yang diterpa badai itu?
0: Ya. Perahu yang diterpa badai itu sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia yang diterpa masalah kehidupan. Badai itu menunjukkan bahwa masalah itu begitu berat sehingga manusia merasa putus asa dan kemudian rapuh karena tidak memiliki iman yang kuat. Perahu yang diterpa badai itu sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa masalah-masalah yang datang menerpa kehidupan kita, menerpa kita ini dapat membuat kita menjadi lemah, menjadi kecewa, bersedih, bahkan membuat kita jatuh. Perahu yang diterpa badai itu menggambarkan bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak selamanya mulus. Karena itu, sebagai manusia, kita harus senantiasa ingat bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Allah. Karena Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan memberikan kelegaan kepada kita. Terima kasih.
1: Baik, Pak, silakan ditutup dengan doa.
0: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah pemilik atas kehidupan di dunia ini. Engkau memegang kendali dan mengatur kehidupan manusia. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama kami. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami, dikala kami diterpa masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Tetapi datanglah ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu mengatasi masalah-masalah yang kami alami dengan bijaksana. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik pendengar, berakhirlah sudah Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan topik Tenanglah Aku Ini Jangan Takut, dengan penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Bapak Ricardus Adrianus Gai. Saya Prima yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Bahaya anjing itu kemudian adalah bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede Mili. Min.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras

Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersisa.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang ini

0: This is a
1: Ibu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Baik pendengar, berakhirlah sudah kebersamaan kita di pada malam hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Saya Cantik Anjali yang bertugas, selamat malam dan terima kasih terus mendengarkan kami. Kita akan berjumpa lagi besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 96,9 MHz. Pendengar, jangan lupa terus dengarkan kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumbah. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda semuanya hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama saya dan rekan saya di studio Sandino Tunis. Teman-teman Anda di Sumba pagi hari ini. Pendengar di Sumba pagi hari ini, saya dan rekan saya akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran. Dan tentunya di pukul 5 hingga pada pukul 6 kita akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan. Dan di pukul 6 kita akan mengikuti warta aneka, warta NTT pagi, serta rangkaian informasi-informasi aktual menarik serta lagu-lagu pilihan di pukul 6.30 hingga pada pukul 11 siang. Nanti kami akan menemani Anda. Untuk pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitasnya. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di program 1 FM 96.9 MHz. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Di Sumba pagi hari ini, rangkaian acara siaran Mutiara Pagi, kita sudah bersama penyuluh agama Kristen Protestan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, ada Kasernyati Tamo Indah yang akan membawakan rangkaian acara siaran Mutiara Pagi di Sumba Pagi hari ini. Waktu dan kesempatan diberikan untuk Kasernyati membawakan rangkaian acara siaran Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Tuhan berkenan pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari kita menaikkan doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan bagi kami menikmati hari yang baru saat ini dan masih dipercayakan nafas hidup, juga kebersamaan kami bersama orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang terus nyata dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami, berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami juga datang kepada-Mu saat ini, datang dalam kerendahan hati kami untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan di sepanjang hari-hari hidup kami, yang menyakiti Engkau, menyakiti orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami sehingga kami benar-benar dipulihkan dalam hidup ini dan dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang sebentar yang akan kami renungkan. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi suara hati Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Berkati juga anak-anak yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami dapat terberkati dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, inilah kami dalam kesiapan kami, dalam mempersiapkan hati yang penuh dengan sukacita untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25, sampai ayatnya yang ke-27. Yoel pasalnya yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-27, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya akan dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip. Tentaraku yang besar yang akan kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada Allah lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memeliharanya, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini tentang Nabi Yoel yang berbicara bahwa Allah tidak lagi menghukum, melainkan Allah memulihkan kehidupan bangsa Israel. Ya, Yoel ini hanya 3 pasal dalam Alkitab. Jadi dia disebut sebagai nabi yang kecil. Dan dalam pasal 1, 2 juga tertulis bahwa ketika Yoel ini bersuara tentang hari Tuhan, ya, tentang hari penghukuman. Tapi di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang janji Tuhan tentang bangsa Israel yang mau bertobat, yang mau bertobat. Jadi Tuhan menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel yang mau bertobat. Ya, karena ketika hidup di dalam dosa, kita akan melihat dan menyaksikan kehancuran terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menyaksikan bagaimana dosa menghancurkan begitu banyak hal di dalam hidup ini. Sekalipun kadangkala ketika kita berbuat dosa, ya, ketika kita melakukan dosa, setelah itu kita merasa, oh, tidak apa-apa nih, hidup akan baik-baik saja, hidup tetap baik-baik saja. Lalu kedua kali lagi kita berbuat dosa, loh, ini juga tidak apa-apa. Belum ada hal yang berdampak ketika melakukan dosa. Nah, dalam perenungan firman Tuhan ini, Tuhan mau bilang bahwa waktu kita berbuat dosa, anggaplah itu sebagai kesabaran Allah, ya, sehingga dia mau supaya kita hidup di dalam pertobatan. Ya, karena itu jangan hidup berkumbang di dalam dosa, berkompromi di dalam dosa. Sebab sekali lagi, kalau kita hidup di dalam dosa, kita sedang berjalan di dalam penghukuman Allah. Penghukuman itu pasti tiba untuk kita. Nah, ketika kita melakukan dosa, dia menyerang secara tiba-tiba ketika kita melalaikan kesabaran Allah. Ketika kita mau terus hidup di dalam dosa, berkubang, berkompromi dengan dosa. Ya. Dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Nabi Yoel berbicara tentang pemulihan, tentang relasi kita dengan Tuhan. Ya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Allah. Jadi jangan lagi kita hidup berkumbang, kita berkompromi di dalam dosa. Karena kita sudah punya label yang baru, yaitu manusia baru. Dan dalam hidup ini, ketika kita melakukan dosa, lalu kita sadar, kita kembali, ya, janji Tuhan bagi bangsa Israel juga berlaku bagi kita tentang janji bagi bangsa yang bertobat, yang benar-benar mau hidupnya terus diperbaharui oleh firman Tuhan, yang benar-benar mau hidupnya kembali kepada Tuhan, yang benar-benar menyadari segala dosanya, penyesalannya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, bertekad, berkomitmen untuk tidak lagi mau hidup di dalam dosanya. Karena itu, pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka orang yang berpegang pada Tuhan dalam hidup ini, dalam persekutuannya dengan Tuhan, akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Walaupun mungkin pergumulan hidupnya itu belum selesai, dia belum mendapatkan apa yang menjadi jawaban doanya. Tetapi selama dia berjalan bersama Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia sedang berjalan dalam karya selamat Tuhan. Dalam hidup ini, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tidak selalu meraih apa yang kita inginkan. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, ya, kita setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan pasti akan memberikan kita perkara yang besar. Karena kalau kita tidak setia saja pada perkara yang kecil, bagaimana mungkin kita setia pada perkara yang besar? Dan ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan di dalam hidup, kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Ya. Pada ayat yang ke-25 di situ dinyatakan janji oleh bangsa Israel. Ya. Kalau pada saat mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada di dalam pergumulan karena tula belalang. Ya. Apa yang mereka usahakan, hasil panen mereka semua rusak. Dan pada ayat perenungan kita di sini diberikan sebuah janji bahwa Tuhan akan memulihkan mereka pada tahun-tahun yang lalu ketika hasil dari semua usaha mereka itu dimakan habis oleh belalang. Pada bagian yang paragraf yang ketiga dikatakan, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu yang akan menjaga setiap usaha mereka. Dan pada ayat yang ke-26 dijanjikan, maka kamu akan makan banyak dan menjadi kenyang. Sebuah janji bahwa Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan hidup. Nah, begitu pun dengan kita. Di balik penderitaan yang kita alami, di balik pergumulan kehidupan yang kita alami, tidak selamanya kita akan selalu ada di dalam pergumulan itu. Tuhan menjanjikan pemeliharaannya. Janji Tuhan itu setia, tidak seperti janji kita kepada Tuhan. Yang hari ini kita berjanji, Tuhan saya mau bertobat, saya berjanji saya tidak maki lagi, saya berjanji saya tidak suka menggosip lagi. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu, ya, karena daging lemah, sebenarnya roh kita penurut, maka kita jatuh lagi di dalam dosa, kita mengingkari lagi janji kita. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Janji Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Ya. Dan pada ayatnya yang ke-27 di situ dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini Allah di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada Allah yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya, ini sebuah janji pemulihan. Ya, apapun pergumulan kehidupan kita, walaupun dunia selalu menjatuhkan kita, Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan lagi dibuatnya malu. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau setia, ketika kita mau melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan begitu mengasihi kita dalam kebenaran firman-Nya, dikatakan kita seperti biji matanya. Berarti kita sangat dekat dengannya, dia sangat melihat seluruh keberadaan kehidupan kita. Jadi apapun yang kita alami saat ini, jika kita bergumul dalam segala hal dalam hidup ini, jangan takut, firman Tuhan katakan. Jangan takut bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan justru ada di saat kita ada di dalam pergumulan, supaya kita dapat melihat ada Tuhan yang memperlakukan kita dengan begitu ajaib, ya. Firman Tuhan katakan, Akulah Tuhan Allah yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, pada ayat yang ke-26. Kita akan menyaksikan bahwa Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita ketika kita melewati setiap pergumulan itu. Ya. Jadi pergumulan yang ada dalam hidup kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup ini. Jadi bersukacitalah karena Tuhan selalu ada bagi kita. Walaupun kita hidup di dalam dosa, Dia terus memanggil kita kembali, menyadarkan kita kembali. Ya. Ketika kita ada di dalam pergumulan hidup yang seringkali membuat kita ragu kepada Tuhan, mari ingatkan kembali pengalaman kita dengan Tuhan di masa lalu ketika Tuhan tolong. Ketika kita mengingat kembali dan kita berkata kembali pada diri kita sendiri, tenang, jangan khawatir, ada Tuhan, maka itu akan menguatkan iman kita kembali. Ya. Bicara hal-hal yang baik pada diri kita, hal-hal yang positif dalam diri kita, supaya kita semangat, supaya kita bersuka cita, bersorak-sorai kembali karena Tuhan, ya, karena Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Kita bersorak-sorak karena Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, walaupun kita selalu berjanji sama Tuhan, tetapi janji Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Karena itu bersorak-soraklah dalam hidup ini menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Ya, kita beberapa bulan yang lalu atau kita sering ya menonton sebuah berita, ada orang yang mengakhiri hidup mereka. Ya, kita dengar-dengar juga di sekitar kita ada orang yang mengakhiri hidup mereka, entah apapun yang mereka pergumulkan, ya kita tidak tahu yang mereka gumulkan, tapi kita yang masih diberikan kesempatan hidup pada Tuhan saat ini, jangan patah semangat, ya, jangan kendor iman kita. Tuhan ada bagi kita, karena itu bersorak-sorailah karena Tuhan, tetap bersuka cita, bersyukur dalam setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan dalam pergumulan, justru Tuhan pakai untuk mengangkat kita. Karena ada berkat di balik setiap persoalan yang kita alami. Di balik pergumulan hidup itu, entahkah itu Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, kembali mengingatkan kita, atau merubah karakter kita, merubah iman kita supaya semakin percaya, semakin menyadari bahwa ada Tuhan, semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, dan pergumulan hidup dipakai Tuhan juga untuk menyatakan kuasanya, mengangkat kita naik, ya, untuk memberikan kita berkat dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, bersorak-sorailah karena Tuhan selalu ada bagi kita. Amin untuk firman Tuhan.
0: Ya baik, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang datang.

0: sahabat.
1: Ya. Baik. Refleksi tentang berserak-serai dan bersukacita di dalam hidup ini, ya. Bersukacita, berserak-serai bukan saat kita ada di dalam kebahagiaan duniawi saja, tetapi dalam seluruh pergumulan kehidupan kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap punya sukacita walaupun keadaannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dalam hidup ini terjadi. Karena di dalam suka dan duka itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Dan perbedaan senang dan sukacita itu berbeda. Senang itu pada sebuah peristiwa yang saat itu terjadi yang membuat hatinya begitu bahagia. Dan sukacita itu diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya, baik di dalam keadaannya yang membuat dia bahagia, sebuah keberhasilan, atau dia mendapatkan sebuah promosi, kenaikan jabatan, atau uang, ya, yang membuat manusia ini bahagia, kan biasanya bergantung pada materi, hal-hal duniawi, ya. Tetapi di dalam iman orang percaya bahwa kita dituntut untuk terus bersuka cita karena kita mengalami Tuhan, dan sukacita yang Tuhan berikan itu adalah sukacita yang tetap membuat kita merasa damai walaupun kita ada di dalam pergumulan, ya. Walaupun jawaban doa kita belum Tuhan jawab, tapi Tuhan terus memberikan kita kedamaian, terus membuat kita rasa nyaman karena kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup ini. Karena itu bersorak-sorailah dan bersukacitalah di dalam segala keadaan.
0: Oke, baik, Seni Hati. Berarti kita dalam keadaan apapun tetap bersukacitalah. Oke, apa menjadi pesan dan pesan iman kepada kita semua di pagi hari ini?
1: Iya.
0: Dari Kak Seni Hati, silakan.
1: Saat ini jika kita sedang mengalami pergumulan hidup, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar. Hanya Tuhan yang dapat membuat kita damai, ya. Walaupun pikiran kita sedang kacau, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita hati yang tenang, pikiran yang tenang untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup ini, ya. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Dan saat ini jika kita ada di dalam pergumulan oleh karena kita melakukan kesalahan dan dosa, jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Jangan malu, Tuhan tetap menerima kita, Tuhan memanggil kita pulang. Karena itu kembalilah kepada Tuhan, dan janji Tuhan tentang bangsa yang bertobat ini, kalau kita mau bertobat, kita mau kembali, janji Tuhan itu akan juga menyertai kehidupan kita.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Seni Hati untuk pesan dan penguatan firman Tuhan yang datang untuk kita semua di pagi hari ini. Oke, langsung bisa kita tutup dengan doa waktu dan persilakan diberikan kepada Kak Seni Hati.
1: Baik, mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami mendengarkan suara Tuhan, belajar tentang kebenaran firman-Mu saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami terus hidup di dalam pertobatan, kami tetap bersorak-sorai karena Tuhan kembali memanggil kami pulang, karena Tuhan selalu mengasihi kami dan janji Tuhan menyertai kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami sering meninggalkan Engkau dalam setiap kesibukan kami, dalam setiap kompromi-kompromi kami dengan hal-hal duniawi ini. Tuhan, biarlah kami terus punya iman yang tetap

teguh di dalam setiap tantangan kehidupan duniawi saat ini. Biarlah kami selalu mengarahkan hidup kami untuk hal-hal yang menambah iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, yang membiarkan telinga kami selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang membuat mata kami selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tuntun sertailah kami dalam setiap proses perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Biar kami terus berjuang dalam hidup ini, terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya janji Tuhan memulihkan, menuntun, menyertai kami dalam seluruh hidup kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk pendengar setia RRI Sumba yang bergumul dalam setiap gumul hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka gumuli saat ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau menjawab doa mereka di waktu Tuhan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan belum menjawab doa kami, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik dalam hidup kami, dan yang Tuhan berikan itu selalu benar-benar apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, kami tetap ada di dalam pengharapan kami kepada Engkau. Engkau memberikan kami rasa damai di hati kami, pikiran yang tenang untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar setia RRI Sumba yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, yang saat ini bergumul dengan sakit mereka yang ada di rumah sakit, baik di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau adalah tabib yang agung. Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Tetapi biarlah Tuhan dalam proses penyembuhan dari anak-anak Tuhan ini selalu mengingatkan mereka bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di waktu Tuhan untuk menyatakan mujizat-Mu, itu akan menjadi waktu yang paling mereka syukuri dalam hidup ini dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkatilah Bapak Presiden dan setiap jajaran-jajarannya, sampai di Kabupaten Sumba Barat ini Tuhan, dari Bapak Bupati sampai ke daerah-daerah. Biarlah para pemerintah ini dapat menjalankan roda pemerintahan mereka dengan bertanggung jawab, dengan punya rasa yang takut akan Engkau. Tuhan, pulihkanlah segala pergumulan hidup dari bangsa ini. Kami juga ada di dalam bulan-bulan kemerdekaan untuk menyambut HUT RI. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan terus ada dan menyatakan kuasa-Mu supaya bangsa kami ini maju dan mensejahterakan rakyat-rakyat kecil. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba. Berkatilah hidup dan kehidupan mereka, pergumulan mereka, keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan, pakai untuk menyatakan janji-Mu, untuk mencukupi semua kebutuhan hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka terus berkarya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini, bahkan pada minggu yang akan datang, di dalam tangan pemeliharaan. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom.

0: perlindungan sosial.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wekabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Working Group ICAS Indonesia WGII bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Sumba meminta hak komunal masyarakat adat Sumba harus dilindungi. Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai penerapan proyek tunggal identitas kependudukan digital IKD. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yatni Alondong. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau Polda NTT terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengungkapan berbagai tindak pidana konvensional sepanjang semester pertama tahun 2026. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrim Um, pada Polda NTT sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Direskrim Um pada Polda NTT Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bagian dari upaya Polda NTT dalam menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda NTT menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan Kamtibmas kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai penerapan proyek tunggal identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
3: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
4: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamoinya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
2: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
3: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
0: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang khusus untuk OPD sendiri hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet seluruh OPD mulai sampai di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik, dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir seringan di khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan.
3: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH, APIK NTT, Ansi Damaris Rihidara menyebut kasus aborsi ilegal di Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena gunung es yang dipicu berbagai persoalan. Di antaranya kekerasan seksual dalam pacaran, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, faktor ekonomi dan pendidikan, serta budaya patriarki yang menyebabkan korban perempuan lebih sering disalahkan dibanding pelaku laki-laki. Menurutnya, banyak remaja perempuan menjadi korban bujuk rayu dengan janji akan dinikahi. Ketika terjadi kehamilan, korban justru ditinggalkan dan memilih aborsi ilegal karena takut terhadap stigma masyarakat. Ansi juga menilai pengaruh media sosial tanpa pengawasan, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta minimnya layanan pendampingan di daerah turut memperburuk kondisi tersebut.
5: Sebenarnya banyak korban aborsi itu kebanyakan anak-anak remaja yang berdampak dari ingkar janji menikah tadi dan eksploitasi, ya Kak ya. Dan data LBH APIK juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dan kekerasan terhadap perempuan terus mendominasi menjadi latar belakang dari konteks aborsi tersebut, di mana kehamilan di luar nikah itu kakak sering berujung pada tindak pidana aborsi yang ilegal, ya, ilegal Kak.
1: LBH APIK NTT mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi, membangun komunikasi terbuka dengan remaja, serta menghentikan praktik menyalahkan korban. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, dari 445 laporan kasus perempuan dan anak yang masuk ke Polresta Kupang Kota, 251 kasus atau 56,41% belum tertangani secara optimal. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia di aparat penegak hukum serta minimnya layanan rehabilitasi psikologis terutama di daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. LBH APIK menegaskan siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara gratis bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan, sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi berikut. Working Group ICAS Indonesia WGII bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Sumba meminta hak komunal masyarakat adat Sumba harus dilindungi. Selengkapnya Jerilendi melaporkan.
6: Working Group ICAS Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kopesda, Satu Visi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, Baperindah, serta perwakilan dari pemerintah dan tokoh masyarakat adat dari berbagai kabupaten di Pulau Sumba menggelar loka karya bertajuk Urgensi Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dan ICAS di Pulau Sumba. sesuai Permendagri LHK nomor P34 tahun 2017 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Lomba karya diselenggarakan di aula kantor Wabeda Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal serta indigenous people and community conservation areas di Pulau Sumba. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.34 tahun 2017 serta instruksi Presiden nomor 1 tahun 2003 tentang pengaruh sutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.
7: Potensi kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan wilayah MHA yang ada di Pulau Sumba. Sebenarnya kemarin ini kita masih memilah ini Pak, mana yang masuk dalam yang kearifan lokal, mana juga yang masuk dalam masyarakat hukum ada yang di Pulau Sumba. Terus terkait dengan siklus kebijakan bahwa kegiatan hari ini, lokal karya ini untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta kebutuhan dukungan kebijakan dalam pengakuan dan perlindungan kearifan lokal di tingkat daerah.
6: Selain regulasi tersebut, pemerintah mendorong para mitra dan seluruh pihak untuk memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservatif. Loka karya ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Balai Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kebudayaan, Kesatuan Pengelola Hutan, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perwakilan masyarakat adat dari Tadula Jagangara, Umbu Pabal, Waimanu, dan Tabera Ratewana turut diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan tersebut. Koordinator Eksekutif WGLL, Cindy Yuliati, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal serta kawasan ICAS di Pulau Sumba. Melalui loka karya, diharapkan tercipta komitmen bersama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan kearifan lokal. Sinergi tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumba dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat adat Pulau Sumba. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brassier, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswi dan siswa sekolah keberkatan olahraga atau SKO Floba Merata Kupang. Khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang, kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia, khususnya melalui kerjasama pembangunan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
8: Ya, saya senang sekali bisa berkunjung ke SKO Kupang. Kunjungan ini mencerminkan eratnya hubungan Australia dan Indonesia.
9: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brassier, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang pada Sabtu 1 Agustus 2006 di SKO Floba Merata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australian Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Program tersebut melibatkan berbagai mitra di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk di bidang olahraga. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga kriket di Indonesia. Berbagai pelatih, pendamping pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Rod Brassier juga memberikan apresiasi kepada 3 atlet kriket asal NTT yang berhasil menembus timnas Indonesia.
8: Program

0: dalam masa depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada cabur kriket. Ia sangat berharap para atletnya semakin hebat prestasinya. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism.
0: Besar harapan saya

0: Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia, berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga beregu super prioritas di NTT. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas digelar di GOR Komitmen Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 3 Agustus 2026. Bupati Kupang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas digelar di GOR Komitmen Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yusuf Lede menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang kuat dan komitmen seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa.
3: Di tiap kecamatan itu harus kita lihat apa sekarang. Ya, kita kemarin itu ada desa-desa, itu tidak boleh lagi orang bakal rusak itu di kota. Karena kita terlalu jauh. Ini masyarakat ini kalau terlalu jauh itu susah. Artinya malas yang terurus. Gara-gara malas yang terurus, nanti hak-hak mereka juga hilang. Misalnya, para admin juga kurang lebar, maka pendapatan BKH dan lain-lain, anak-anak atau pekerja siswa, itu sulit. Sehingga kita sangat mengharapkan admin ini dikerjakan di tiap kecamatan. Dan kita sudah mulai di kecamatan Amara Sibarat dan kalau tidak salah ada 10 kecamatan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Imade Supriyadi, meminta pemerintah desa mempercepat pendataan bidang tanah untuk mendukung keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
4: Ini sebenarnya bapak-bapak kepala desa yang mendapatkan penetapan lokasi PTSL ini mohon disegerakan, ya, dipercepat untuk pendataannya. Permasalahan yang mungkin yang saya lakukan penanaman saya bahwa di pemerintahan desa belum tersedianya atau masih minim data pertanahan. Satu berupa peta hasil bidang tanah.
2: Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendau resmi membuka pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendau tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 31 Agustus ini diharapkan menjadi momentum memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui promosi produk unggulan UMKM. Selengkapnya, laporan Rudi Artono.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendau resmi membuka pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Rotendau Paulus Henuk menegaskan bahwa peringatan HUT RI tidak hanya bersifat seremonial tetapi menjadi momentum strategis untuk meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Tema utama dalam peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan subtema yang diangkat di Kabupaten Rotendau dari beranda selatan NKRI Rotendau bertransformasi untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat transformasi pembangunan di berbagai sektor.
6: Perayaan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat pemerintah Kabupaten Rotendau tidak hanya bersifat seremonial yang kita lakukan pada saat ini, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. untuk terus melakukan transformasi di berbagai bidang pembangunan sebagai wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rotendau tidak hanya menjadi gerbang terdepan bangsa, tetapi juga harus menjadi daerah yang maju, mandiri, produktif, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
5: Lebih lanjut, Bupati Rotendau Paulus Henuk menjelaskan pameran pembangunan

0: sektor pertanian, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta promosi pariwisata daerah. Pada kesempatan yang sama turut diluncurkan program pemberdayaan perempuan pesisir di daerah Papela dan Desa Uenggaut yang diinisiasi Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat bersama Forkom P2HP dengan dukungan Health New Zealand.
1: Kiranya rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pelestarian budaya maupun peningkatan ekonomi melalui aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kreativitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui karya dan produk unggulan daerah.
0: Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh pengunjung agar menjaga kebersihan area pameran dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dengan demikian, rangkaian pameran pembangunan dan Expo UMKM diharapkan mampu menjadi ajang promosi pembangunan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelurahan Liliba menjadi salah satu wilayah dengan cakupan pelayanan terbesar di Kota Kupang dengan 52 RT dan 16 RW. Pemerintah kelurahan harus melayani ribuan warga yang tersebar di wilayah yang cukup luas. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan merata. Lurah Liliba, Victor Alexander Makoni, mengatakan luas wilayah dan banyaknya jumlah RT membuat aparat kelurahan harus lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Menurutnya, kerjasama seluruh perangkat kelurahan menjadi kunci dalam menjangkau seluruh wilayah. 8 staf, sekretaris, serta kepala seksi terus bekerja sebagai satu tim agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
3: Ada 52 RT, 16 RW. Ini merupakan salah satu kelurahan terbesar di Kota Kupang. Kita sudah bekerja semaksimal mungkin, dan untuk sementara kami bisa menjangkau semua. Kami lebih banyak di lapangan, karena kalau tidak di lapangan berarti kita tidak pernah menjamah di 52 RT. Harapan sebagai Lurah Liliba buat semua RT agar semua RT RW itu mempunyai data yang akurat tentang di punya warga.
2: Dengan luas wilayah yang terus berkembang serta jumlah penduduk yang semakin meningkat, Kelurahan Liliba dinilai memiliki potensi untuk dimekarkan di masa mendatang. Langkah tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang pelayanan, mempercepat pengurusan administrasi, serta meningkatkan efektivitas pembangunan hingga ke tingkat lingkungan. Kita ke informasi berikut. Pemerintah Kelurahan Lahilai, BC Kopan atau LLBK Kota Kupang bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka ikuti memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia, menurut Lurah LLBK, merupakan kebanggaan bersama masyarakat. Dan berikut wawancara reporter Altani bersama Lurah LLBK Kota Kupang, Ayo Petra Eireni B. Mauta Esa.
4: Selamat pagi Pak Lurah.
5: Selamat pagi Pak.
4: Apa tanggapan Bapak terkait dengan kemerdekaan saat ini sudah di usia ke-81?
5: Ya, bagi saya kemerdekaan kita yang ke-81 kita wajib untuk memeriahkannya, dan bukan hanya kita sebagai pemerintah, kita juga harus mengajak semua tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat untuk kita bekerja sama memeriahkan HUT RI yang ke-81. Contohnya ialah salah satu himbauan dari pemerintah Kota Kupang, Bapak Sekda Kota Kupang, untuk kita harus menyambut kemerdekaan ini dengan sukacita. Walaupun dengan keadaan yang tidak bersahabat dengan kita, tetap kita melaksanakan. Kita saling bergandengan tangan bersama-sama dengan tokoh-tokoh di kelurahan kita, Ketua LPM, Ketua RT RW, beserta dengan semua warga masyarakat, untuk kita berpartisipasi dalam hal ini menanam umbul-umbul dan kita juga menaikkan bendera merah putih. Mungkin seperti itu.
4: Bapak Lurah, apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama masyarakat selain pemasangan umbul-umbul dan bendera?
5: Kegiatan-kegiatan itu kita tidak begitu memeriahkan karena di setiap kecamatan dan kelurahan itu selalu melakukan lomba-lomba kecil seperti tarik tambang, panjat pohon pinang, dan gigit kerupuk, dan dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan yang lain.
4: Ini nanti puncak peringatan 17 Agustus, apa yang akan dilakukan di Kelurahan LLBK ini?
5: Memang kita ada merencanakan beberapa perlombaan, tetapi karena kebetulan kemarin kita ada sedikit kesibukan di Taman LLBK, ya, maka kita satu atau dua hari ini kita akan bersama-sama dengan Ketua LPM dan Ketua RT/RW untuk kita merencanakan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan HUT RI.
4: Yang terakhir Pak Lurah, apa harapan dan himbauan serta ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun 2026?
5: Jadi baik, untuk menghadapi HUT RI ke-81, kami tetap bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat untuk kita sama-sama memeriahkan walaupun dengan kesederhanaan yang kita akan lakukan. Seperti itu.
4: Terima kasih Pak Lurah, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Lurah LLBK Kota Kupang, Bapak Apeng Mauta SH. Selamat pagi.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumba, sebelum mengakhiri warta di tepi pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Working Group ICAS Indonesia WGI bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Sumba meminta hak komunal masyarakat adat Sumba harus dilindungi. Kota Kupang di tahun 2006 ditetapkan sebagai penerapan proyek tunggal identitas kependudukan digital atau IKD. Sekian warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnya Luno mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Es un Bapak hari ini kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Untuk Anda ikuti. Pas Intel Kodim 1629 SWD pimpin upacara tingkatkan disiplin prajurit. Perwira Seksi Intelijen Pasi Intel Kodim 1629 Sumba Barat Daya memimpin pelaksanaan upacara bendera mingguan di lapangan Wakodim 1629 SPD Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diikuti oleh seluruh prajurit sebagai bagian dari pembinaan rutin satuan. Upacara bendera mingguan menjadi agenda tetap yang dilaksanakan setiap hari Senin untuk memperkuat jiwa patriotisme, nasionalisme, serta membangun karakter prajurit yang disiplin dan memiliki semangat pengabdian tinggi dalam menjalankan tugas sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Dalam amanatnya, Pasi Intel Kodim 1629 SBD menegaskan pentingnya menjaga kedisiplinan dan terus meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar selalu menjunjung tinggi loyalitas, tanggung jawab, dan integritas sebagai prajurit. Selain itu, seluruh anggota diminta untuk menjaga kekompakan serta memelihara kehormatan satuan dalam setiap aktivitas kedinasan. Sikap tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan upacara berlangsung tertib, aman, dan lancar dari awal hingga selesai. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai tata upacara militer dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab dari setiap peserta. Melalui kegiatan rutin ini, Kodim 1629 Sumba Barat Daya berharap seluruh prajurit semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja, memperkuat disiplin, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian informasi Sumba pagi hari ini dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami harapkan Anda masih tetap bersama kami mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hari ini. Lagu dari Blackout Risiko Orang Cantik saya hadirkan menemani Anda menjalankan aktivitas pagi hari ini.
1: Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama.
0: Itu tuh.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri.

sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiupa'ana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.